Twagiye bagakiza ku isoko y'ukuri tukezwe cy'isaha 11 n'iminota 19. Niko tuvuze ari uturirimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha 11 n'iminota 30. Tuvuge ko isaha 11 n'iminota 30 ni ikiganiro zindukana n'Imana. Tugana kujya kudushikana igihe cy'isaha 12. Kuvuge cy'isaha 12 turabandanya n'uturirimbo dutandukanye dushishamo tuyaga. Ushiki kiki sadzibiri n'12 minota 30 aho tujya dukurikirana ikiganiro English Calls. Icyo kiganiro kijya kudushikana neza neza igihe cy'isaha imwe. Ngo urwo rutonde rero dushishikara gukurikiza. Uhoraho nshuti mukunzi wajya kuza ku isoko kuri umwe Imana akomeza kukumpezagirira, we waduhisemo kuza kumveza hajya agakiza ku isoko.

Haleluya. Yesu ashimwe. Abanezwe tugire gutya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza. Abenge barakoze n'abaciye ngaha bakoze. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa bwiza bw'ingo n'imiryango. Hama imbere yuko tugira icyo dukoze turasabye abashitsi bo bari muri twebwe atari abadivantiste bo baje kwifatanya natwe kuno munsi. Bashira ibiganza byabo hejuru tubarabe abashitsi atari abadivantiste yego ndabona umwe turamwakire mu izina rya Yesu abashitsi nabo baba bavuye mu yandi mashengero abadivantiste baba bari ngaha kwifatanya n'ishengero rya Kiyange n'abagiro kuturabe abashitsi baba bavuye ku yandi mashengero abadivantiste bavuze ati no munsi twifatanya natwe mu gikorani barimwo nabonye turabakire mu izina rya Yesu Mukubandanya rero tunezererwa n'ibiko birabera ngaha twishima reka tusabe babaririmbisha wacu bazi imbere baturashe n'indirimbo y'ijana 94 banyarukije.

nuko rero konsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha zine zirenga ku minota 57 mu minota rero itarenga itatu mbere n'agashinge kamaze no gusimba mu minota rero itarenga ibiri gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha zitanu aho muca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza nuko ikaze n'igwanyu muri bino biganiro bya Reno Joro ku bateramanye natwe twese aho muherereye tabifurize kubandanya mugira ijoro ryiza.